nzete moko na lokolo mamu ozai mwasi libala okamwisaka ngai na monoko ozai ndoki ozai kinsekwa ozali munyororo mamu ndili nakoba mpo na yo exemple nini okopesa mpo na basi ya mapala exemple ezali te awa balobapo ngai nazai ndumba nakotambwa na mwasi ya libala yango nakopesa

kutu chuku tu yipu suku tomandalo awuta telinga usuku waya aipi aduma abibi mekai genjupi nifu izi kamemerikana o

0: de paix et de développement. Radio Ndikiluka, Tafono Ndisiri, Ngana Simaingo.
1: Dafon de Kiluka, Dafon de Siringa na Tima Ingo, Tigisu, a tout tene kiri gina legeti, a mozoko, yeke nena yeke gonani tongana angonga tinga aussi, a keli mi fade andawe, a kapati kusalati, e a yeke kondani la kima Dafon de Kiluka, nandoso kwe ala keda, singi la mingina la yena la tondan fade ingwe na yana angongo ku, ti ndapre nandambola, I gongana ni yeke na yeke so, tene tongana la kinga aussi na dimanche, soa minazo deja gina teremeza, wala soa yete kobe so, tene nga aussi kobe a nzere na yanga tala ima, Mozoko yeke na yeke egonani na ataka pada kusala so angba na dawa tonga sumite nani akakapati ya mozoko sui le krengani ala imai itene singila mingi nala ala gbani usiko la so awa angwa kwa ndongo tse langa usite nala nzoni matangati idungo nala